Saudari Christian Dwi Cahyo Setia Budi, putra Bapak Dian Setia Budi dan Ibu Sisilia Warsilah dari Blok 10. Jemaat dimohon mengingat dalam doa. Dan kemudian yang terakhir, yang ke-8, bulan doa Alkitab. Setiap bulan September, Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab. Oleh sebab itu, di dalam ibadah Minggu tanggal 6 September 2026 akan dilayankan sakramen perjamuan bulan doa Alkitab. Adapun persiapan perjamuan akan diadakan pada ibadah Minggu 30 Agustus 2026 dan sebagai wujud ucapan syukur serta dukungan bagi karya Lembaga Alkitab Indonesia, maka akan ada penambahan kantong persembahan dalam ibadah Minggu 20 September 2026. Demikian untuk menjadi perhatian dan warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca dalam warta online GKJ Cilacap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita negeri yang indah. Dan di dalam ibadah ini, kita diingatkan kembali akan tanggung jawab iman kita untuk merawat persatuan, memperjuangkan keadilan, dan mengasihi tanpa memandang perbedaan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan yang turut berkarya atas sejarah bangsa kita. Kemudian kita bangkit berdiri dan bersama kita naikkan pujian Kidung Jemaat 10, bait yang pertama dan yang kelima, puji Tuhan Sang Raja.

kita kuduskan ibadah ini dengan bersama-sama menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.

0: Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara semua.
1: Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejarah bangsa kita mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari rentetan keputusan-keputusan berani. Para pahlawan, pejuang, dan pendiri bangsa harus memilih tetap aman dalam penjajahan atau berani mengambil resiko demi kebebasan. Mereka memilih keputusan yang benar untuk menjadi bangsa yang merdeka, meski harus dibayar dengan air mata dan nyawa. Hari ini, di tengah tantangan zaman yang kian rumit, Tuhan menempatkan kita di bumi Nusantara bukan untuk menjadi penakut. Kita diutus untuk berani menyatakan kebenaran, berani melawan ketidakadilan, dan berani mengambil keputusan yang benar bagi kebaikan bangsa. Meskipun keputusan itu tidak populer atau mendatangkan resiko. Masih ada pekerjaan dan tanggung jawab bersama demi tercapainya kemerdekaan Indonesia yang sejati dan seutuhnya. Mari kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 27, bait yang pertama dan yang ketiga, nyanyikanlah nyanyian baru.

Anak-anakku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Kristus terus mengiringi tumbuh kembang anak-anakmu ini di dalam setiap pertumbuhan iman, pertumbuhan fisik, mental mereka. Tuhan terus iringi dengan kasih-Mu, dan biarlah ketika mereka akan beribadah saat ini, kasih Tuhan menyapa dan melingkupi mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudaraku yang terkasih, berapa sering kita diperhadapkan pada pilihan untuk membela yang benar. Akan tetapi, kita memilih diam karena takut dikucilkan. Berapa sering kita melihat ketidakadilan di sekitar kita, di lingkungan kerja atau di masyarakat. Namun kita memilih memalingkan wajah karena enggan menanggung resiko. Kita harus jujur mengakui bahwa kita terkadang menjadi penakut, lebih memilih diam atau berkompromi dengan ketidakjujuran demi kenyamanan pribadi, daripada berani mengambil keputusan yang benar sesuai firman-Mu. Kita telah membiarkan arus dunia menyeret integritas kita sebagai garam dan terang di bangsa ini. Di dalam keheningan hati, mari kita bawa setiap kegagalan kita ke dalam Tuhan. Bersama kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, hari ini kami datang membawa penyesalan kami. Bangsa kami seringkali terluka, bukan hanya karena tindakan orang-orang jahat, melainkan karena diamnya orang-orang baik yang tidak berani mengambil keputusan yang benar. Ampuni kami jika sebagai gereja dan orang percaya kami kerap menutup mata. Kami sering terjebak dalam kepentingan diri dan takut menyuarakan kebenaran. Kami takut rugi, kami takut kehilangan jabatan, dan kami takut ditolak. Ampunilah kelalaian kami yang membuat kesaksian iman kami menjadi tawar bagi bangsa Indonesia. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan pulihkanlah kami. Amin. Mari kita naikkan kidung jemaat 27 bait yang pertama dan yang kedua, meski tak layak diriku.

0: Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita akan menerima pemberitaan anugerah Tuhan. Bagi setiap orang yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka Ia yang Maha Kasih akan menganugerahkan pengampunan. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Sebagaimana Tuhan telah memperdamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita berdamai satu sama lain. Mari kita pujikan lagu Salam Damai dua kali.

Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama dengarkan sabda Tuhan, dan sebelumnya kita akan mohon Roh Kudus menolong kita. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan yang sudah Engkau nyatakan. Tidak hanya pengampunan yang kami rasakan, tetapi anugerah yang mengiringinya. Kami diberikan petunjuk bagaimana kami harus hidup di dalam pemulihan yang Tuhan nyatakan. Dan biarlah di dalam pemulihan yang kami terima ini, kami semakin merindukan sabdamu yang akan menjadi dasar kehidupan kami selanjutnya. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami semua, baik hambamu dengan segala kelemahan yang ada, untuk dimampukan memberitakan sabda Tuhan dengan benar, dengan baik. Dan kami semua yang akan menerimanya dimampukan juga untuk memahami, mengerti, dan juga semakin punya semangat yang lebih utuh untuk memberlakukan sang sabda dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

0: Bacaan pertama diambil dari Yesaya 51 ayat 1 sampai 6. Saya ulangi. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 51 ayat 1 sampai 6. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hei kamu yang mengejar apa yang benar, hei kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sara yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu, aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintahkan bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan berdiri dan memuji Tuhan dengan litani Mazmur dari Mazmur 138. Kita baca secara bergantian, satu ayat dimulai dari lektor. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu.
2: Aku bersyukur
1: pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan kehidupanku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan-tanganmu menyelamatkan aku.
2: Tuhan,
1: Jemaat dipersilakan duduk kembali.
3: Bacaan kedua diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan.
4: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukan dengan setia. Haleluya.

0: Ibu, Bapak, dan Saudara. Shalom.
1: Shalom.
0: Shalom. Luar biasa. Terima kasih untuk keterbukaan dan penerimaan Majelis GKJ Cilacap dan juga segenap keluarga besar bisa menerima kehadiran saya dari GKJ Gandrung Mangu. Kalau Bapak Ibu belum pirso Gandrung Mangu itu mana, dari Gandrung ke Cilacap kota ini ditempuh dengan waktu 2 hari. Kemarin saya 2 hari karena saya harus berangkat pagi dari Gandrung transit di Kroya dulu, di Pangkal, di Korea Selatan, baru tadi pagi ke Cilacap. Saya asli Pangkal, datang ke Cilacap hari ini dengan satu istri, satu anak. Tetapi ketika sampai di gereja ini bertambah satu anak lagi, berarti 2 anak. Karena satunya lagi yang barep itu sekolah di SMA Negeri 3 Cilacap, kos di Cilacap, dan derek titip Bapak Ibu, dia sering ibadah di sini juga. Jadi kayaknya saya khotbah di GKJ Cilacap itu mengunjungi anak dan sowan kepada Bapak Ibu Saudara. Sudah sangat lama saya khotbah di sini, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Baru kali ini punya kesempatan lagi, suatu hal yang membahagiakan. Berikutnya, salam dari Majelis GKJ Gandrung Mangu, salam persaudaraan, salam kasih untuk jemaat GKJ Cilacap. Matur nuwun, dan kita hari ini disapa oleh sabda Tuhan dalam bingkai tema berani mengambil keputusan yang benar. Tema yang cukup simpel tetapi tidak terlalu mudah untuk kita pahami. Berani mengambil keputusan yang benar artinya kita itu bukan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sudah tahu. Setiap apa yang akan kita pilih sebenarnya kita dimampukan untuk ngerti ini benar apa salah. Persoalannya adalah kita berani enggak mengambil keputusan yang benar. Bukan tidak paham, tetapi berani atau tidak. Karena seringkali keberanian kita diuji untuk mengambil keputusan yang benar karena ada konsekuensi logis yang sebenarnya seringkali mendistract kita, mengganggu kita untuk tidak mengambil itu. Biasanya kalau hal yang benar konsekuensinya tidak nyaman, tidak enak. Lebih nyaman, lebih enak seolah-olah mengambil keputusan yang salah. Coba kita simak dulu. Bapak Ibu Saudara pasti paham, seringkali ketika dihadapkan dengan pilihan kita tahu benar salah, tapi ada situasi di mana kita tidak terlalu berani untuk mengambil yang benar. Kita akan coba dialogkan bacaan pertama dan bacaan Injil. Kita mulai dari bacaan dari Yesaya tadi, Yesaya pasal 51. Diawali dengan kata, dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Simu ilai, itu bahasa aslinya. Simu ilai, dengarkanlah aku. Pemahamannya adalah panggilan untuk memberikan perhatian yang serius kepada firman Tuhan. Jadi, diksi kata dengarkanlah aku adalah panggilan kepada umat bahwa kamu itu harus memberikan perhatian yang serius kepada firman Tuhan. Bahwa umat itu sangat mungkin sangat perhatian pada firman Tuhan, tetapi tingkat keseriusannya itu yang mungkin juga harus dilihat. Maka sabda mengawali dengan dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengejar hal yang benar. Menarik. Orang yang dipanggil untuk mendengarkan firman Tuhan dengan serius itu adalah orang-orang sedang mengejar kebenaran, mengejar hal yang benar. Berarti bukan diberitakan kepada orang-orang yang serta-merta sedang meninggalkan Tuhan Allah. Enggak. tetapi orang-orang yang membutuhkan perspektif yang baru, bahwa mereka sedang mengejar hal benar tapi masih dikuasai pemahaman yang lama, perspektif yang lama, maka butuh dicerahkan dengan perspektif yang berbeda. Umat saat itu bukan dalam kondisi yang baik. Mereka ada dalam kelemahan, kerapuhan. Bahkan mungkin tidak ada harapan bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih Allah, umat pilihan. Sion dalam kehancuran, mereka tidak berpengharapan. Tapi mereka masih ada hati untuk mendengarkan suara Tuhan, mencari hal yang benar. Maka sabda mengatakan, jangan fokus pada persoalan penderitaanmu, tapi dengarkanlah aku, adalah diajak untuk melihat kisah atau narasi karya Allah sebelumnya. Abraham dan Sarah. Kenapa harus melihat Abraham dan Sarah? Umat yang dalam penderitaan diajak melihat ke belakang kisah Abraham dan Sarah. Ingat, kita paham semua, mereka itu dulu kecil, satu keluarga, tapi dibentuk Allah menjadi satu bangsa yang besar. Maka ketika umat Israel diajak melihat kisah Abraham dulu kecil, kemudian jadi bangsa yang besar, maka Allah yang sama yang sudah membentuk Abraham jadi bangsa yang besar ini, Allah yang sama juga yang akan memulihkan Israel yang sedang dalam reruntuhan. Maka ayat berikutnya mengajak untuk kegirangan, sukacita, dan melihat Eden, reruntuhan bagikan Eden. Komparasi yang sebenarnya ini apa? Keterpurukan diminta lihat Abraham dan Sarah, reruntuhan diminta untuk melihat Eden pada awalnya, dan itu sebuah janji Allah kepada umat ketika umat mendengarkan Allah. Jadi dengarkanlah aku bukan sesuatu yang simpel, tetapi sesuatu yang mengajak umat terpanggil untuk melihat kembali karya Allah yang sudah lampau untuk bisa dikerjakan di waktu berikutnya. Ya, aplikasinya apa untuk kita? Kita diajak untuk punya hal yang sama, pemahaman yang sama, perspektif yang sama. Kita diperbarui. Oh iya, kalau ada kelemahan dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam gerejaku, mestinya bukan kelemahan yang dilihat, tetapi karya Allah sebelumnya, untuk bisa kita punya semangat kembali untuk bangkit, untuk punya daya juang, untuk punya keberserahan yang utuh kepada Tuhan. Mungkin konteks ini akan lebih tepat ketika disampaikan di gereja-gereja kecil di daerah. Di Cilacap kota mungkin belum terasa begitu nyata, tapi di gereja daerah hari ini banyak warga gereja Exodus. Gereja daerah tipologinya adalah banyak warga keluar daerah, baik sekolah, kuliah, bekerja, dan hidup mandiri di sana. Gereja daerah menjadi gereja yang isinya hanya sebagian besar adiusmu. Gereja yang bukan tempat tujuan. Secara keluargaan menurun drastis, secara finansial menurun, dan berbagai hal menjadi penghambat gereja. Itu pikiran kita, pikiran manusia, pikiran gereja. Mentalitasnya terbangun adalah gerejaku lemah, gerejaku di desa dan kecil. Ini sama dengan Israel saat itu. Aku umat Allah, tapi sekarang kondisiku remuk, runtuh. Pilihannya adalah mendengarkan suara Tuhan, bukan fokus kepada pikirannya. Allah yang membentuk sebuah bangsa, Allah juga yang akan memulihkan ketika bangsa itu punya persoalan. Simul ilai ini akan kita dialogkan dengan Injil Matius tadi, Matius 16. Kembali kepada konteks historisnya, ayat 13. Kenapa Yesus bertanya kepada para murid tentang dirinya itu di Kaisarea Filipi, bukan di tempat lain, bukan sejak awal? Kenapa Yesus bertanya, siapakah aku menurut orang banyak, menurut orang, dan menurut kalian, di Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi itu bukan tempat netral, tapi tempat di mana ada sosok kaisar yang berkuasa, ada banyak dewa yang disembah, sehingga masyarakat saat itu adalah lebih akan condong kepada kaisar yang berkuasa secara duniawi atau secara spiritual, mereka menyembah dewa-dewa. Dan di tengah-tengah itu Yesus bertanya tentang dirinya, siapakah aku menurut orang banyak? Yesus mendekati hal ini dengan perspektif umum, perspektif publik tentang Yesus siapa. Jawabannya beragam. Ada yang jawab Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia dan sebagainya. Dan akhirnya perspektif publik dibawa kepada pengenalan personal, pengenalan para murid. Siapakah aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sesuatu hal yang luar biasa dinyatakan Petrus. Tetapi Yesus kemudian mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetap karya Allah. Jadi iman Petrus itu muncul dari kehendak Allah dan karya Roh Kudus. Jadi orang beriman itu bukan karena inisiasinya, bukan karena logikanya, bukan karena kerinduan hatinya semata, tetapi apa? Karya Allah yang menolong dia untuk punya iman yang demikian rupa. Kalau kita bawa ke sekarang ini, Kaisaria Filipi modern, itu kondisinya bagaimana? Dulu itu secara politik ada kaisar yang berkuasa, secara spiritual umat atau masyarakat ada banyak dewa, ada banyak hal-hal yang kemudian mengganggu pertumbuhan iman umat. Hari ini kira-kira konteksnya apa? Kaisaria modern mungkin lebih dipengaruhi oleh gencarnya media sosial hari ini. Teman, pergaulan, orang banyak, kemajuan teknologi, algoritma, berbagai hal. Jadi kalau orang mau cari sesuatu, tanyanya ke medsos, tanyanya ke teman dunia mayanya, tanya ke algoritma sebagainya. Bukan tanya lagi kepada Yesus. Sementara Yesus mengatakan, dengarkanlah aku. Poinnya apa? Poinnya adalah ketika kita mau mengambil keputusan yang benar, bukan berdasarkan pendapat publik, bukan berdasarkan pendapat orang banyak, bukan berdasarkan berapa banyak sumber yang kita cari di internet, tetapi apa? Berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dimampukan untuk mengambil keputusan yang benar. Nah, itu pergumulan kita. Kita hari ini ada di Kaisaria Filipi modern. Pilihannya apa? Seperti Petrus, mempersilahkan karya Allah untuk membuat imannya bertumbuh dan mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Persoalannya tidak berhenti sini. Next, minggu depan, ternyata pengakuan iman ini adalah pengakuan iman yang belum utuh. Karena Petrus masih membangun imannya, pemahamannya tentang Yesus dengan perspektif dirinya sendiri. Masih dipengaruhi ekspektasi, harapan tentang Yesus dengan logikanya. Tapi itu minggu depan. Kalau kita baca selanjutnya, ada narasi bahwa ternyata Petrus itu punya iman yang belum utuh tentang Yesus. Tapi paling tidak, di konteks ini, Petrus tidak terpengaruh oleh pendapat publik siapa Yesus. Saudara, itu skill.

kita di ranah hidup bersama sebagai bagian dari negeri ini, apakah gereja masih terus terpanggil untuk menyuarakan suara profetisnya ketika banyak ketidakadilan di tengah kehidupan bermasyarakat, di mana gereja ada, gereja menyuarakan kenabiannya atau diam? Ketika ada banyak kebutuhan sosial di sekitar kita, apa langkah gereja? Memutuskan apa? Apakah lebih asik stay di dalam untuk terus menggumuli program-program internalnya, beribadah dengan keagungan dan kebesarannya, tapi kemudian tidak bisa melihat keluar gereja? Atau ketika secara pribadi, usaha-usaha pekerjaan, dagang misalnya, keluarga-keluarga mengalami pasang surut, dan ketika ada keputusan yang harus diambil, apakah lebih akan memilih jujur atau lebih melihat keuntungan yang besar meskipun ada banyak manipulasi? Sesuatu hal yang harus dikerjakan ketika kita mau menghadirkan damai sejahtera dalam kebinekaan. Dalam kebinekaan itu tidak hanya sekedar bahwa kita berbeda dengan orang lain, tetapi menukik sampai hal-hal detail, hal kecil di mana kita diajak, meskipun kita dianggap kecil, punya daya yang kuat untuk menyampaikan hal yang besar. Kayak tadi ya, Abraham dan Sarah itu kecil, tapi Allah membuat mereka besar. Sama, kita kecil, tapi Allah yang sama, yang dulu berkarya, sekarang berkarya untuk kita. Terkait Pepen Kris, saya tidak tahu persis dinamika kehidupan yayasan pendidikan di Cilacap. Di klasis kami Citandui ada tren yang menurun, sekolah-sekolah Kristen itu akhirnya ada banyak grafik yang menurun. Yayasan kebingungan untuk bisa mengelola kembali posisi sekolah yang dulu pernah jaya. Gimana Bapak Ibu, di Cilacap sekolah Kristen trennya gimana? Naik grafiknya? Turun juga. Saya tidak menyamakan bahwa posisi sekolah Kristen di klasis-klasis kita itu kayak reruntuhan di Yesaya tadi, bukan. Tapi mungkin arahnya hampir sama. Tapi kita diingatkan, yayasan pendidikan kita itu misinya adalah mencerdaskan masyarakat. Tempo dulu ya. Dan jika hari ini kecerdasan masyarakat itu tidak hanya menjadi tanggung jawab yayasan Kristen, karena banyak instrumen yang dinyatakan baik pemerintah, baik swasta yang lain, itu juga mengerjakan hal yang sama. Maka ketika pendidikan Kristen mengalami dinamika, kita tidak usah risau begitu berat. Jika dulu terpanggil di situ dan banyak hal yang menjadi buah-buahnya, iya. Tapi jika hari ini ada dinamika yang beda, mestinya pikirannya berbeda pula. Panggilannya adalah apa yang bisa kita kerjakan hari ini yang masih dibutuhkan oleh kehidupan bersama melalui pendidikan Kristen. Saya pikir itu keputusan yang lebih benar daripada kita terlalu menyesali situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan stakeholder yang lain. Kan biasanya pendidikan Kristen ada punya kebijakan ya, dengan relasi yang sekitarnya dengan gereja, dengan lembaga yang lain. Jika ini turun, kenapa harus menyalahkan gereja misalnya, menyalahkan warga gereja, menyalahkan instrumen yang lain? Mestinya enggak. Lihat pada peluang yang bisa dikerjakan bersama-sama pada segmen yang berbeda. Tapi butuh analisa dan terus berharap kebaikan Tuhan untuk memberkati keputusan berikutnya. Berani enggak? Nah, itu persoalannya. Seringkali tidak berani. Melihat cerita dulu itu jaya. Terus sekarang dengan kondisi yang turun kepengin jaya lagi, enggak salah. Tapi jika kemudian ini berbeda situasinya, berpikirlah berbeda. Itu untuk konteks sekolah Kristen. Dan dalam konteks personal kita, mari Bapak Ibu, jika Bapak Ibu Saudara

dihadapkan dengan situasi yang harus memilih. Saya yakin Bapak Ibu tahu yang benar mana. Mulai sekarang beranilah mengambil keputusan yang benar, meskipun resikonya besar juga. Tidak apa-apa, terus melangkah bersama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak.

0: Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali.
1: Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pewartaan sabda yang kami terima hari ini. Biarlah kami semakin disegarkan, diingatkan bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kami untuk berani mengambil keputusan yang benar dalam setiap aspek kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, gereja, pendidikan Kristen, ataupun hal-hal lain yang kami kerjakan dalam pelayanan dan pekerjaan kami. Kami yakin bahwa ketika hati kami terarah pada Kristus, semakin mengenal Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kami, kami akan bisa terus belajar mengambil keputusan yang benar berdasarkan kehendak Tuhan, bukan hanya dipengaruhi logika kami, pendapat banyak orang, kepentingan kami, dan hal-hal yang membuat kami merasa nyaman. Tetapi Tuhan ingatkan kami semua, keputusan yang benar yang kami ambil berdasarkan kehendak Tuhan membawa kami pada pemulihan, pada sukacita dan kegirangan hidup. Dan biarlah ini yang menjadi semangat kami untuk menjadi murid-murid yang punya iman yang lebih utuh, membawa hidup kami, meletakkannya di bawah otoritas kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan nyatakan dan Tuhan limpahkan untuk kami semua, terkhusus untuk keluarga besar GKJ Cilacap. Tuhan karuniakan kebaikan Tuhan untuk gereja ini. Tuhan berkati setiap sumber daya yang ada, baik integrasi pelayanan yang ada dari kemajelisan, komisi bidang, tim panitia, dan warga gereja secara utuh. Terkhusus juga untuk rekan-rekan kami, para pendeta yang ada di GKJ Cilacap, Ibu Pendeta Krisma, Ibu Pendeta Yosafat Ribowo. Tuhan tolong mereka dalam setiap pelayanan yang dikerjakan. Tuhan mampukan dan Tuhan berkati juga keluarga masing-masing, setiap rancangan mereka, dan biarlah semakin bisa merasakan bahwa kehadiran pelayanan para pendeta di sini terus dirasakan dampaknya yang semakin luar biasa bagi jemaat. Kami yakin bahwa Tuhan juga tolong para keluarga penatua, diaken, dan para pengurus dalam struktur gerejawi untuk mereka boleh bersama-sama merasakan penyertaan berkat Tuhan. Dan akhirnya setiap derap langkah dan tindakan pelayanan di gereja ini terus dikerjakan dengan orientasi memuliakan Tuhan dalam tindakan yang ada. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan terus membawa GKJ Cilacap untuk terus menyinari masyarakat sekitarnya, berdampak baik untuk kehidupan bersama, dan banyak hal yang terus dikerjakan untuk kepentingan-kepentingan bersama di tengah kehidupan masyarakat Cilacap. Pakailah gereja ini untuk terus memuliakan nama Tuhan, memancarkan kasih Tuhan kepada sesama. Meskipun dalam setiap kebaikan Tuhan kami cecap, ada situasi di mana warga gereja merasakan situasi yang dinamis, termasuk bagaimana ketika bagian-bagian keluarga dari warga gereja merasakan kedukaan seperti yang sedang dirasakan oleh keluarga dari Ibu Budi Handayani Agus Dwiatmoko, Blok 11, di mana Bapak terkasih, Bapak Kaswo, Tuhan panggil. Saya bersyukur juga pemakaman sudah berlangsung dengan baik di Klaten, tetapi biarlah tangan Tuhan akan terus menguatkan, menghibur keluarga yang berduka untuk boleh belajar memahami karya Allah dalam setiap situasi yang mereka alami. Demikian juga yang dirasakan oleh keluarga besar dari almarhum Bapak Tri Setiwati Rianto, Blok 12, yang hari ini akan ada proses pemakaman. Biarlah Tuhan terus dukung keluarga itu untuk dikuatkan. Penghiburan dari Roh Kudus kami mohonkan untuk keluarga besar yang sedang berduka, dan biarlah prosesi pemakaman atau penghiburan nanti boleh berlangsung dengan baik atas pertolongan Tuhan. Ya Bapa, dalam dinamika yang lain, oleh keluarga-keluarga yang lain, masih banyak warga gereja yang sedang sakit dalam proses pengobatan, dalam masa pemulihan kesehatan, dan juga terkait dengan krisis hidup yang lain, relasi yang tidak baik dengan saudara, dengan teman, dengan sesama. Ada banyak rancangan yang belum terjadi dengan baik, dan banyak hal yang dirasakan dalam ranah keprihatinan dan kepedihan. Tuhan tolong setiap keluarga kami, dan biarlah setiap keluarga yang ada di gereja ini terus melihat bagaimana karya Allah dinyatakan ketika keluarga kami juga terus belajar mendengarkan firman Tuhan dengan lebih serius, memperhatikan, memahami, dan terlebih mengikuti arah gerak karya Tuhan dalam hidup setiap keluarga kami. Mampukan para orang tua untuk menjadi sosok yang mengajak anak-anak semakin dewasa dalam iman dan tumbuh kembang mereka. Orang tua terus belajar mengasuh anak, mendidik anak-anak mereka dengan baik. Tidak mudah bagi orang tua untuk terus mengiringi tumbuh kembang anak di era ini. Karya Tuhan kami nantikan untuk menolong para orang tua, menjadi teladan bagi anak-anak, mencukupi kebutuhan keluarga, dan juga mengarahkan keluarga menjadi tempat persemaian iman yang baik bagi setiap anggota keluarga yang ada. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak kami yang masih sekolah, kuliah, bekerja, ataupun yang sedang mencari pasangan hidup. Biarlah karya Tuhan juga berlangsung untuk mereka semua.
2: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Jalan sehat tadi di jalan. Banyak sekali yang jalan-jalan sehat pagi. Dari sana ke sana, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Wis, pokoknya

tetangga. Tetangga yang tadinya tidak ketemu jadi ketemu, ya kan? Terus yang jadi tidak tahu jadi tahu. Itu namanya juga mempersatukan. Mempersatukan apa namanya, kebersamaan. Yang terpecah belah, yang dari kanan dan kiri, di atas, di bawah, semuanya sama. Di bawah merah putih Indonesia merdeka. Selamat pagi Mami Pintoro. Selamat pagi Medang sing anget. Perasaan tadi pagi sempat kreak kerata sebentar gitu ya. Ini juga redup nih. Asyik alhamdulillah nyaman tinggi. Ana udane setitik karo papa. Mandan udane gitu ya. Ini WhatsApp-nya kok belum nyambung ini ya. Ya oke, okay. Pakai yang manual ya. Kita cek di sini. Oke. Selamat pagi. Oh iya, oh belum connect. Nah, sekarang sudah di-connect ya. Oh, selamat pagi GPS. Sik-asik. Request lagunya Vita Alvia, Lost Doll. Dimas, selamat pagi, Ghost Testing Nanggon GPS, selamat pagi.

0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mending lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul, tutul.
4: Kayak gue lho.
3: Aja kayak kie. Bodol.
5: Is, bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Janwara tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
5: Nyong bingung, bu.
3: Is, usah bingung, pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur, tiana.
5: Ngone pakir. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
3: iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
5: Mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan sejumlah.
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya one man show.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
8: Lantai 4.3 Bercahaya.

Yang pagi sih, kasih sekarang nonton karnaval. Pagi hari ini sedang berlangsung karnaval di Rawa Bendungan, Cilacap guys, Bungur Timur. Iya, daerah kayak Cilacap Utara karena ya lur. Iya, silahkan lur yang mau nonton di daerah Rawa Bendungan, Siana Karnaval. Terus nang Beringkang juga Siana ngesuk. Ngesuk apa sih GGO? Oh. Ya masih sekitar Agustus. Begitu lur. Sih pada karnavalan ya lur ya, sing lagi masih jalan-jalan pagi sehat bisa juga ke ini mana-mana Car Free Day.

0: pin nenek-nenek lucu. Kanggo nek kae apa jane jarit. Terus kebaya. Kemben iki kae. Lucu ya nenek-nenek kon pada catwalk kan. 08112605543. Oke, halo. Selamat pagi. CPS.
1: Halo, CPS ikan mixer.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sudah jalan-jalan ya? Barusan pulang ya?
1: Enggak, aku di rumah saja.
0: Oh, DRS saja.
1: Iya, ditelan lah ya.
0: Iya.
1: Belum.
0: Iya.
1: Belum sampai taman sih.
0: Aha. Apa tuh?
1: Si Malakama.
0: Oke.
1: Jalan-jalan yuk.
0: Ya.
1: Ayo jalan-jalan ke Mas Eja Marjono, Bapak Abi, Mas Pur, Pak Marjan, Mas Dimas. Ayo online, Mas. Lo ngobah ya. Ayo.

0: ya. Buat Mbak Dina selalu ceria,
1: amin.
0: Semangat.
1: Amin, amin, amin.
0: Lancar urusannya, amin.
1: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami bintara ngapa gemi? Au au au. Ojo lagumu nanti pasnya itu di acara ambiar ya, Cak. Jam 10-an sampai jam 12. Itu khusus lagu-lagu Edi di Kempot, terus juga seperti yang kau request itu. Oke. Los Jo. Iya. Langsung nanti dari Cak Mamnya jam 10.

0: Kualitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Aduh, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
2: Kau enak apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget kok, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
2: Mulane, rajin minum gulti.
1: Apa kowe?
2: Eh, teh gulti, go kesehatan awak. Kaya go ketemu kowe.
1: Oh, kaya kowe ya?
2: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur segar. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik tercantik, terganteng di dunia. Apa kabar hari ini? Lagi istirahat, tadi ikutan jalan sehat ya, sama keluarga, sama ayah, sama bunda ya. Oke deh. Selamat pagi. Sekarang kita dengerin lagu-lagu ya dari anak-anak. Ya kan anak-anaknya berarti anak-anak. Siapa yang di rumah punya adik? Ayo adiknya siapa? Ayo, nakal gak adiknya? Yuk adik-adik. Adikku.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, Cok!
2: Asem banget, tambah gede ya.
3: Ya, selam. Kamu ini Pak RT, ngambil anak ya.
4: Selamat,
5: selamat,
4: selamat.
5: Kanca
4: STM. Kenalan.
5: Kenalan, kenalan. Ini dari kancaku kok, jadi aku bisnis.
4: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
3: Fasilitas kesehatan, kalau kesadaran masyarakat kita diane, tapi tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
6: Dan ini menjadi teman bro.
3: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kie nomere.
4: Jadi kes ngomong kalau siapa? Bilung aku, lena nunduk ini melayu ada. Woi, kot,
6: bro, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jumpa lagi bersama Kak Tiwi di dongeng Aksi Si Kecil. Di suatu lembah yang subur, sekelompok binatang hidup dengan aman dan nyaman. Mereka tidak pernah berkekurangan sumber mata air yang segar, pohon-pohon yang selalu berbuah tanpa mengenal musim. Semua hewan hidup dengan bahagia. Suatu hari bertemulah seekor monyet dan burung gereja yang sedang mematuk-matuk di tanah.
1: Apa yang sedang kau lakukan, burung gereja?
0: Aku sedang mengumpulkan biji-bijian.
1: Oh, untuk apa kau mengumpulkan biji-bijian itu? Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak buah-buahan yang bisa kau makan. Kenapa kau malah mengumpulkan sesuatu yang dibuang?
0: Burung gereja tidak menghiraukan perkataan monyet dan tetap mengumpulkan biji-bijian, kemudian membawanya ke atas bukit.
1: Hei, burung gereja, kau mencari biji-bijian lagi. Pantas saja kau tidak bertambah besar. Yang kau makan hanya bijinya saja. Kau tidak memakan buahnya.
0: Burung gereja hanya diam saja dan terus mengumpulkan biji-bijian seperti biji apel, biji pisang, dan biji strawberry. Di suatu hari, hujan turun deras berhari-hari. Lembah itu tertutup oleh air. Semua binatang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Mereka kedinginan dan kelaparan. Ketika hujan berhenti, mereka turun ke lembah untuk mencari makan. Tetapi semua pohon tumbang tersapu oleh air hujan. Tidak ada lagi buah-buahan untuk dimakan.
1: Aku lapar. Mengapa tidak ada buah-buahan sama sekali yang bisa aku makan di sini?
0: Monyet merintih sambil melihat ke kanan dan menoreh ke kiri, berharap menemukan buah yang bisa dimakan. Setelah berjalan menyusuri lembah, monyet bertemu lagi dengan burung gereja.
1: Hai burung gereja, kau kan bisa terbang tinggi. Bisakah kau tunjukkan padaku di mana ada pohon buah yang bisa aku makan? Aku lapar sekali.
2: Iya monyet, ayo mari ikutlah denganku ke atas bukit. Di halaman rumahku banyak buah-buahan.
1: Oh ya, ayo, aku lapar sekali.
0: Betapa terkejutnya monyet melihat halaman rumah burung gereja penuh dengan pohon dan buah-buahan yang sangat lebat. Ada pisang, apel, strawberry, mangga, dan masih banyak yang lainnya.
1: Wah, bagaimana bisa begitu banyak pohon buah tumbuh di halaman rumahmu?
2: Sudah sejak lama aku mengumpulkan biji-bijian dan menanamnya di halaman rumahku. Aku menyiramnya dan membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh. Aku merawatnya setiap hari.
1: Oh, itulah sebabnya. Kenapa kau selalu mengumpulkan biji-bijian yang dibuang? Kenapa aku tidak pernah berpikir untuk menanamnya sepertimu? Burung gereja, maafkan aku ya. Aku sering mengejekmu.
2: Iya, tidak apa-apa monyet. Ayo nikmati saja buah-buahan itu.
0: Dan sejak saat itu, setiap kali mereka memakan buah, mereka menyisihkan biji-bijian untuk ditanam kembali, agar mereka tidak kelaparan lagi. Nah, adik-adik, kita tidak tahu apa yang nanti akan terjadi di masa depan. Untuk itulah, mulai dari sekarang, persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ingat, jangan boros-boros. Karena kita butuh persediaan. Itu dia dongeng untuk hari ini. Sampai jumpa di dongeng yang lainnya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: saben Senin ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 radio Bercahaya FM Cilacap, streaming bercahayafm.com. tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: 94.3 radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cilik.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cil.

dunia bocah cilik. Ayo adik-adik, makanannya suka apa nih? Makanan Indonesia. Yuk, yeah. Pastinya ada suka apa ya? Suka kue, tapi suka enggak? Terus ada lagi nasi padang. Oke. Ayam bakar, apalagi nih? Yang jajan-jajanan gitu. Iya nih, makanya para bunda biasanya membiasakan si kecil untuk makan makanan bergizi ya bun ya. Bukan makan makanan yang tidak bergizi, makanan cepat saji itu berbahaya ya buat si kecil. Pasti para bunda juga sudah pada tahu nih. Oh ya, tadi juga udah dengerin dongengnya. Siapa di rumah yang punya alat musik? Mungkin gitar? Atau tamborin? Atau seruling? Atau kendang mungkin? Atau siapa nih yang suka main-mainin tak tak tak tak tak gitu? Kita bermain musik yuk. Jangan kemana-mana ya, masih ada lagu-lagu cantik nanti di Goyon Waton. Goyon Waton. Selamat pagi, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga bahagia selalu bersama keluarga.

0: tersedia ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

0: Hari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kaya kuwi lho. Kaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana? Nggo dandan dapur Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune rasa melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul poh.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku dan beragam bahasa. Namun, kita satu Indonesia.
7: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong.
8: Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
6: Sayur.
0: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
6: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
7: Kak, nyobrom bang mang ibu lah.
8: Le, ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyongar gole tahu kia lah.
7: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe sim, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
8: cenglu, bonceng telu.
7: Bu Siti, kayaknya bukan anaknya Rika.
8: Jor lah, Wista yang iki.
7: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anaknya Rika.
8: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
9: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
10: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
3: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
2: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dipene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Berbabaran rakena ngelamun yuk, nang apa jane?
8: Arep akikahan min, urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek, umayah merah meruh, dapure sesek, nyongro bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah, tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serana baik, aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
10: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
7: Tun?
10: Ini.
7: Mama Miska arep arisan. Ngetip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
1: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
7: Ah, apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
11: Ih, HP-an baik. Tenang, kumbahannya terus kejebus.
7: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
1: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
12: Poin 3 Bercahaya.
13: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

0: Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Ayu Pak, Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayak gue lah. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi Berkah Jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
5: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
4: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
5: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
7: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
8: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
9: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
10: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk tidak bisa.
11: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
12: Hanya one man show.
6: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
13: Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dicilat oleh sejarah itu sama sekali.
6: 94.3

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Cokane si meramero. Gara-gara hapean bae sih, janganlah. I love you.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi. Ngeringok na radio bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik. Pokoknya ngeringok

0: rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3 Surabaya.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
6: Jangan ya, dek ya.
7: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
10: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
11: Wah, lagi butuh duit? Ada yang minjemin.
12: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
11: Hah? Pinjol ilegal?
13: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahan, Mak.
1: Au! Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
0: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
4: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
4: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Ih, siapa sih?
4: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
7: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
4: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
7: Jangan deh, bahaya tahu.
8: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita seperti biasa, yang bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti dengan lagu-lagu hits Indonesianya di Indonesia banget. Dan seperti biasa, pokoknya buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Cipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: 94.3 bercahaya.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri bu.
4: Wah syukurlah kalau begitu ya pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya bapak aja ya.
6: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Iya, masih di Indonesia banget. Masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti nih ya. Anyway, hari ini rame banget ya, karena seperti biasa selama masih di bulan Agustus, hari Sabtu Minggunya pasti banyak kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-81 pastinya ya. Kayak kemarin hari Sabtu itu banyak ya yang jalan sehat, dan hari ini juga nggak kalah ya, banyak banget yang melakukan jalan sehat di masing-masing RW-nya gitu kan. Ada karnaval juga hari ini kalau nggak salah di Limbangan ya. Jadi mungkin banyak juga nih yang ikutan nonton, atau bahkan mungkin RT-nya, RW-nya ikut berpartisipasi di karnaval hari ini. Pokoknya semangat terus ya buat yang hari ini lagi karnaval. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, cuacanya juga baik ya, gak yang panas banget, gak yang hujan juga gitu. Terus semoga kreativitasnya diapresiasi ya. Semoga menang nih yang udah mungkin berhari-hari latihan, atau mungkin berhari-hari mendekor-dekor ya, membuat karya untuk ditampilkan di karnaval hari ini. Semoga semuanya bisa diapresiasi dan berjalan lancar pastinya. Ada yang nonton juga nggak nih hari ini? Coba kasih tahu Vita ya, nontonnya di mana? Masih apa enggak? Karnavalnya kira-kira sampai jam berapa? Siapa tahu ada yang baru mau nonton nih ya. Kasih tahu di 0811 260 543. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
7: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
6: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
6: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Barbaran ra kenang ngalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Indonesia banget, masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti. By the way, ini ada kabar yang cukup menggembirakan juga ya buat kita semua, karena terutama buat para nelayan ya, karena kita memang hidup di pesisir pantai gitu kan, jadi kebanyakan masyarakat kita juga mencari nafkahnya itu ya di laut gitu. Nah ini ada kabar yang menggembirakan, karena beberapa hari terakhir nelayan Cilacap ini panen ubur-ubur ya. Jadi udah 4 harian gitu ya, nelayan-nelayan Cilacap nih banyak menangkap ubur-ubur gitu. Seperti yang kita tahu, ubur-ubur sendiri ini banyak manfaatnya ya, biasanya tuh untuk diekspor, yang nantinya akan diolah lagi, bisa jadi berbagai macam produk ya, kayak misalnya kosmetik atau skincare dan lain sebagainya gitu. Dan ya, ini kita patut mensyukuri ini gitu ya, di tengah musim kemarau, apalagi kita di musim kemarau yang cukup ekstrim ya, yaitu El Nino. Nah, kita masih dikasih rezeki gitu ya sebagai masyarakat pesisir pantai gitu. Semoga ini membawa berkah dan juga rezeki ya buat para nelayan di Cilacap, dan semoga makin berkah pastinya. Ada yang mungkin keluarganya atau tetangganya nelayan juga, dan beberapa hari terakhir panen ubur-ubur, coba kasih tahu Vita ya. Vita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
5: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
5: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Iya, ini nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
8: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
7: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
8: Gih Bu Lura, siap.
3: Benar kata Bu Lura, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
0: Ih, kotor, Bu.
9: Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
9: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
0: Emang bisa?
9: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
0: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
9: Kalian ini ya, ribet banget.
0: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
9: Eh, iya ya. Iya, benar.
10: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 2 siang. Waktunya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay. Seperti biasa, nanti Vita bakalan balik lagi di jam 3 sampai jam 4 sore di Seblak ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 94.3 bercahaya.
1: Ih, mamake, setiap saat gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojonenyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Misal SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani. Tidak
6: sedaya kayak lah, tapi enak pak.
5: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gua fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat sedaya diane, apa tuh rokok ilegal, gua bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
7: Dan ini betul teman bro.
5: Nah. Dulur, ayo dari nak kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai kian nomere.
7: Jadi kesian mukul siapa? Bilung aku, mana nunduk ini melayu orang. Woi, kau terima kaya lagi ya?
8: Bro, aku ada keperluan, nyuruh kami di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Yuk, anakmu, Fajia, pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
9: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
2: Deneng, orang lanjut na SMA?
9: Orang lah, men, kon bojo baik.
2: Lah, eh si cilik kok.
9: Ya man, daripada engkau blendung di shit.

0: angger wis mbojo kan melu bojone. Nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kuwe malah akeh resikone lho, yuk.
0: Hah? Apa ya?
2: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Warga bercahaya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran melalui mimbar agama, sebuah ruang refleksi, siraman rohani, dan penguat iman untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kali ini menghadirkan mimbar agama Buddha.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, berkah dalam, rahayu, rahayu. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dimanapun Anda berada, Anda selalu diliputi oleh kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Senang sekali saya, Bagus Prasetyo, penyuluh agama Buddha, Kabupaten Cilacap. Hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun seringkali sulit untuk didefinisikan secara tepat, yaitu sahabat sejati. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi dan menemukan sahabat sejati dalam agama Buddha atau dengan istilah Kalyana Mita. Dalam agama Buddha, sahabat bukan sekadar teman, seperti teman nongkrong atau rekan kerja. Melainkan, sahabat sejati adalah sahabat yang membawa kita menjadi hal yang lebih baik. Istilah sahabat sejati dalam agama Buddha adalah Kalyana Mita, di mana Kalyana ini itu artinya adalah baik atau bagus, sedangkan Mita adalah teman atau sahabat. Mungkin kita punya banyak teman di sosmed seperti Instagram, TikTok, dan lainnya. Tetapi ada berapa banyak teman yang benar-benar ada saat kita sedang mengalami kesusahan? Sang Buddha dalam Sigala Wada Sutta memberikan penjelasan tentang ciri-ciri sahabat sejati. Yang pertama adalah si penolong. Dia adalah orang yang melindungi kita, menjaga kita, dan menjadi tempat berlindung kita saat kita sedang mengalami kesusahan, ketakutan, dan kebingungan. Lalu yang kedua adalah si setia. Sahabat yang mau berbagi rahasia, tidak meninggalkan kita saat kita tertimpa kemalangan, kesedihan, bahkan rela mengorbankan kepentingannya demi kita. Nah, sahabat si setia ini itu adalah teman sejati kita yang akan selalu ada saat kita sedang kesusahan. Kemudian yang ketiga adalah si memberi nasihat. Teman yang memberi nasihat ini adalah teman yang mencegah kita untuk melakukan perbuatan yang buruk. Dia selalu mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik ataupun kebajikan. Dan dia adalah orang yang selalu menunjukkan jalan menuju kedamaian. Lalu yang terakhir adalah si simpatik, di mana dia adalah sahabat ataupun teman yang turut bahagia saat kita sukses, dan teman yang turut prihatin atau merasa sedih saat kita sedang gagal. Lalu mengapa sahabat itu penting? Nah, karena manusia itu cenderung seperti spons, di mana kita itu menyerap energi, kebiasaan, dan pola pikir orang-orang terdekat kita. Sehingga jika kita bergaul dengan orang yang bijaksana, tanpa sadar pun kita akan ikut menjadi orang yang bijaksana. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, kita juga akan menjadi orang yang tidak baik. Lalu, prinsip sederhananya, sahabat sejati bukan dia yang selalu membenarkan tindakan kita, tetapi dia yang berani mengatakan salah demi kebaikan kita. Sahabat sekalian, sebelum kita mencari siapa sahabat sejati, ada pertanyaan yang lebih penting. Sudahkah kita menjadi sahabat sejati bagi orang lain? Agama Buddha mengajarkan kita untuk memulai dari dalam ke luar, di mana artinya adalah kita harus memantaskan diri kita menjadi sahabat sejati bagi orang lain dengan cara mengembangkan metta atau cinta kasih yang universal, yang tidak ada batasnya tanpa membeda-bedakan apapun hal itu. Nah, dengan manfaat yang didapatkan adalah, yang pertama, kita bisa menjadi orang yang bisa diandalkan. Lalu, yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Dan yang ketiga, menjadi cahaya bagi lingkungan sekitar kita. Kemudian, sebagai penutup, mari kita ingat pesan ini. Persahabatan yang baik adalah persahabatan yang membawa kita makin dekat dengan kebijaksanaan, makin sabar, dan makin penuh kasih. Terima kasih telah menyimak ceramah singkat ini. Semoga sisa hari Anda dipenuhi dengan pertemuan-pertemuan yang bermakna. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Saya Bagus Prasetyo pamit undur diri. Assalamualaikum, salam, Om Swasti Astu, Namo Buddhaya, berkah dalam rahasia.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemos.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesat. Ger pokoke.
0: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
4: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
3: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
4: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
3: Hah, emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
4: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
3: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
5: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
8: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
7: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
7: Ih kotor Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
8: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
7: Bu, itu emang sampah, tapi bisa dibuat kompos loh.
8: Emang bisa?
7: Loh, ini kan sampah campur Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
8: Nah makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
7: Kalian ini ya, ribet banget.
8: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
7: Iya bener.
4: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
2: Ih, aja, Pak. Barang kari siji kok didol. Wingi TV, Pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoke. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nangane nagi. Ora tenan bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
1: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
2: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti. Ora gawe sugih malah gawe kere.
1: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
0: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
4: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
3: Deneng, orang lanjut na SMA?
4: Orang lah, men, kon bojo baik.
3: Lah, si cilik kok.
4: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
3: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone lho, yuk.
4: Hah? Apa ya?
5: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
6: Ida, nyong uli WA aki.
7: Uli hadiah 150 juta.
6: Ih, asik.
7: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
4: Aki pada ngapa kok?
6: Kue, Sisri, uli hadiah 150 juta war.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
6: Uis, gari nunggu transferan kie.
4: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo ora resmi kie.
6: Aja ngomong sembarangan kok war. Temenan kok.
4: Lagi ya, ana nomor WA ne? Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
6: War, ora nyambung war.
4: Penipu kowe.
0: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Lempat poin 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat sore para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Seblak Sundabala Komunitas. Dan seperti biasa Vita bakalan kasih info-info menarik buat kamu. Jadi yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Pak, saya punya rencana menikah.
9: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
8: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
9: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
8: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
9: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
8: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
9: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
8: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
9: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

Masih di Seblak Senda Balak Komunitas. Masih barengan sama kita sampai jam 4 sore nanti ya. Di luar cuacanya udah lumayan adem ya, gak yang panas banget kayak tadi siang gitu ya. Jadi mungkin yang masih karnaval atau yang baru selesai karnaval ya, selamat beristirahat. Yang baru mau keluar, mau menikmati weekend, mau jalan-jalan, mau ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong bareng teman-temannya juga, selamat menikmati weekendnya. Karena besok udah hari Senin lagi dan kita harus beraktivitas seperti sedia kala ya kan. Jadi dinikmatin sisa-sisa liburannya ya kan. Dan ya, seminggu lagi kita akan masuk di bulan baru. Kita akan masuk di bulan September ya. Semoga kita doakan pastinya di bulan September hal-hal baik bisa datang. Terus juga saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Kalimantan bisa segera pulih kembali ya, apinya bisa segera dipadamkan dan asapnya bisa kembali hilang ya, dan bisa bernafas dengan lega lagi. Untuk masyarakat di Kalimantan pastinya kita doakan saudara-saudara kita yang terbaik pastinya. Dan kita akan balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Seblak Senda Balak Komunitas.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan, Pak.
4: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
3: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih, Bu Lurah. Siap.
5: Benar kata Bu Lurah. Di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia. Ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
7: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
6: Deneng, orang lanjut na SMA?
7: Ora lah, men, kon bojo baik.
6: Lah, si cilik kok.
7: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis mbojokan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
6: Jere, kawin bocah kue, malah ake resikone lo yuk.
7: Hah, apa ya?
8: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4, waktunya Vita pamit undur diri dari Seblak. Terima kasih buat yang udah stay barengan sama Vita. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
5: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
4: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
5: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
4: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
5: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
4: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
5: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
6: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
7: Saat ini

waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, jam petang kular banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
2: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kular banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nye. Dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang, yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
9: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
8: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
9: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk, anakmu Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
2: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
2: Ora lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
2: Ya men, daripada engkau blendung tisit anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone lho yuk.
2: Hah? Apa ya?
3: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
4: Ida, nyong uli WA ki.
5: Uli hadiah 1,5 juta.
4: Asik.
5: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
4: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
2: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
4: Uis,
5: gari nunggu transferan ki.
2: Walah Sri, orang takon disit kok. Kiye penipuan Sri. Nyong bisa ngecek tautane anu nglombo orang resmi kiye.
4: Aja ngomong sembarangan kok war. Temenan kok.
5: Lagi ya, ana nomor WA ne.
2: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
4: War, ora nyambung war.
2: Penipu kowe.
6: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur ketemu maning karo kula Delia. Kie neng acara Cilacap seminggu kie. Wis seminggu kie ana maneka warna kabar lan kedadian penting sing wis dirangkum nggo sedulur kabeh. Sekang perkembangan pembangunan, pelayanan masyarakat nganti kabar-kabar pilihan liyane nang Cilacap. Kie mangga ringokna nang radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Suasana rame lan meriah nang wilayah Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Waktu ewonan warga pada tumplek blek nang sedawane dalan pawe kanggo ndeleng kemegahan karnaval seni budaya lan pawe ogogo nggo merengeti HUT Kaping 81 Republik Indonesia akhir dina Senin tanggal 17 Agustus 2016. Perayaan saben tahun sing narik kawigaten warga sekang desa-desa saubenge nganti viral nang media sosial dadi panggonan nggo warga bebas nunjukna kreativitas lan ekspresi seni. Deretan ogo-ogo gedhe pada tampil merenani ati nganggo bentuk sing maneka warna wiwit sekang replika manuk merak, gurita, macan kitir Nusa Kambangan nganti karakter kondang sekang luar negeri kaya Godzilla lan Gollum. Kabeh kostum lan replika raksasa kue dirancang lan digawe kanthi swadaya dening warga lan kelompok perwakilan wilayah. Kepala Desa Kuripan Heni Hernavianto ngaturaken rasa syukur lan apresiasi marang kekompakan lan kreativitas wargane sing wis bisa nyuguhna hiburan sing apik kanggo masyarakat Kesugihan lan saubenge. Rangkaian peringatan kemerdekaan nang desa kie uga rame lan meriah. Acara diawali karo upacara bendera, tarian kolosal siswa SMP Negeri 3 Kesugihan, nganti maneka warna lomba olahraga antar dusun sing sayang watna rasa kebersamaan lan kerukunan warga.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Lapas terbuka kelas loro B Nusa Kambangan nyerahna remisi umum tahun 2016 kanggo memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia agi dina Senin tanggal 17 Agustus 2016. Acara dilakoni nang aula lapas lan dihadiri kalapas pejabat pegawai uga warga binaan. Sekang total 45 warga binaan ana 34 wong sing entuk remisi alias pengurangan hukuman ya kue 30 wong nggo remisi umum siji lan 4 wong entuk remisi umum loro. Sekang 4 penerima remisi umum loro, 3 warga binaan langsung bebas merga masa pidanane wis rampung dene siji wong esing lakoni pidana subsidiar. Kepala Lapas Terbuka Nusa Kambangan, Aryo Galih Maduseno, ngarep anane remisi kue bisa dadi motivasi kanggo warga binaan supaya terus melu pembinaan lan ngowahi uripe dadi luwih apik. Salah siji warga binaan sing langsung bebas, jenenge Priyo, ngaku bersyukur merga siki wis olih kesempatan nggo bali maring tengah masyarakat. Kanggo Priyo lan loro kancane, remisi kue ora mung soal pengurangan masa pidanane, nanging uga dadi kesempatan kanggo miwiti urip anyar lan ninggalna masa lalu. Kanti semangat Freedom Start Today, dheweke kepengin balik maning maring masyarakat kanti nggawa pengalaman, pelajaran lan tekad kanggo urip sing lebih apik.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur, anak kedatian kobongan nang panggonan penyimpanan sementara jaring nelayan dermaga loro mburi kantor Toksindo dalan lingkar selatan Cilacap agi dina Selasa esuk tanggal 18 Agustus 2016. Kobongan kawitane keton kira-kirane jam 5 esuk. Geni wis gedhe lan nyamber kapal nelayan sing ana nang perkekono. Angin sing cukup banter nggawe warga kuatir, kobongan bisa nyebar maring kapal liyane. Petugas keamanan pelabuhan PPSC banjur nglaporna kedadian kuwi maring Damkar Cilacap. Tim pemadam langsung teka lan nglakoni pemadaman, pendinginan lan pengecekan kanggo mesti kena wis ora ana titik geni. Petugas ngentekna kira-kira ana 8000 liter banyu nggo mateni kobongan kuwe. Miturut Damkar, penyebab sementara diperkirakna sekang gesan rokok sing urung sidem alias esi ana bambane. Ora ana korban jiwa atawa korban luka. Ningen ana kira-kira swidak lembar jaring nelayan kobong karo kerugian materi kira-kira 4 juta. Kiye pituture Pak Gatot, Kepala Damkar Cilacap.
2: Akan kami sampaikan tentang kejadian kebakaran yang ada di posisi PPSC ya, PPC Cilacap, pada tanggal 18 Agustus 2026. Waktu melapor pukul 5.15 menit dini hari pada setelah subuh. Pemiliknya adalah Saudara Seno. Saudara Seno adalah 50 tahun, alamat Kios Pasar PPC. Kemudian kami sampaikan saksinya adalah para warga sekitar PPC. Kemudian Pak Seno melihat api sekitar pukul 5 pagi sudah membesar di bagian posisinya di belakang kantor atau pabrik Toksindo. Kemudian jaring yang khawatirkan menyambar kapal nelayan karena memang berdekatan dengan parkir kapal nelayan yang pada waktu itu sangat penuh dengan nelayan yang tidak melaut. Kemudian kami mendapatkan laporan pada pukul 5.15 menit. Kemudian tim langsung meluncur menyiapkan APD ke lokasi tersebut dengan waktu tempuh 3 menit sampai lokasi. Kemudian kita melaksanakan pemadaman dan pendinginan diledakkan dengan overhaul. Pada kesempatan ini, taksiran kerugian kurang lebih 4 juta. Karena itu ada isinya adalah 60 lembar jaring nelayan. Menurut saya juga lebih harganya, karena sekarang harga jaring nelayan itu mahal. Kemudian kita menyelesaikan waktu dalam 20 menit. Yang terlibat adalah teman-teman Pos Damkar Cilacap. Kemudian ada unsur relawan pemadam kebakaran dan teman-teman Basarnas Kantor Cilacap. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman media, dan kami harapkan untuk masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok atau membakar sampah yang tidak terkontrol, yang tidak diawasi dari mulai menyalakan sampai dengan selesai. Kemudian memastikan ketika sudah selesai, kami harapkan juga dipastikan sudah benar-benar padam. Karena beberapa peristiwa waktu yang lalu, pembakaran sampah itu akhirnya jadi merembet ke bangunan rumah atau bangunan gedung atau mungkin dunia usaha.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah wis nglaksanani bantuan pemasangan PJU 90 titik nang Kabupaten Cilacap tahun 2026. PJU kuwe dipasang nang ruas dalan provinsi, salah siji ning liwati Desa Cilongkrang karo Desa Tarisi Kecamatan Wanarja. Peninjauan lapangan dilakoni langsung Kepala Dishub Jawa Tengah Hanif Jatmiko bareng karo jajaran Dishub Kabupaten Cilacap agi dina Rebo tanggal 19 Agustus 2026. Pemasangan PJU kie dadi upaya bareng kanggo ningkatna keamanan lan kenyamanan warga sing liwat, utamane nang wilayah sing sekang biyen peteng lan rawan. Hanif nerangna PJU kie nggo sistem meterisasi supaya biaya listrik lebih irit. Seliane kue, di Sub Jawa Tengah uga nyerahna bantuan sembako nggo warga kurang mampu nang sekitar lokasi. Kepituture Hanif Jatmiko.
3: Tahun ini pemerintah pemerintah provinsi memberikan bantuan di wilayah Cilacap, walaupun jalannya adalah jalan provinsi. Total ada 90 titik yang akan dilaksanakan di tahun 2020. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, karena daerah-daerah yang gelap sehingga kalau dipasang lampu akan memberikan situasi yang lebih aman, lebih baik, dan bagi warga tidak akan terlalu. Kalau kita melihat sebetulnya masih cukup banyak, ya, tapi secara bertahap kita akan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, dan pola kita dengan baik provinsi maupun kabupaten sifatnya kolaboratif sekarang. Karena kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri akan sulit. Desa Taris ini dapat 30 titik. Ini titiknya sudah disepakati oleh kepala desa dan warga. Maksudnya sudah disepakati juga. Ini sekarang proses pemasangan. Insya Allah nanti bulan September pertengahan sudah bisa nyala. Nah, ini pun pola yang sekarang kita bangun kan pakai meterisasi, ya, sehingga nanti bisa lebih hemat biaya listrik yang dibayar oleh masyarakat. Kegiatan pembangunan maintenance fisik itu ada di provinsi.
0: Pemerintah Desa Tarisi nyambut apik program KIE. Kepala Desa Tarisi Jasimin ngomong pemasangan 30 titik PJU nang wilayahe wis akeh bantune kanggo keamanan warga. Nanging desa esi ngarepna tambahan PJU secara bertahap nang titik rawan liyane, kaya wilayah perbatasan desa lan tikungan tajem.
4: Jadi warga masyarakat desa Tarisi mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang sudah memberikan penerangan jalan ke wilayah desa Tarisi. Tapi masih ada kekurangan, mudah-mudahan nanti keanggaran perubahan atau tahun 2027 Pak Gubernur atau Pak Gubernur berkenan memenuhi kekurangan jalan yang ada di wilayah. Dan kami telah keluarga masyarakat Desa Tarisi selaku penerima manfaat kekurangan jalan siap untuk menjaga atau bekerja sama masalah lampu yang ada di wilayah Desa Tarisi. Titik rawan di wilayah Tarisi hampir semuanya terpasang. Yang titik rawan terpasang yang di perbatasan wilayah Bantar dan Tarisi.
0: Secara sekabehane, proyek PJU ditarjetna rampung lan bisa operasi penuh nang pertengahan September 2026. Pemerintah provinsi lan kabupaten Cilacap diharapna terus kompak supaya fasilitas umum semakin rata lan aktivitas ekonomi warga nang wilayah pesisir Cilacap bisa tambah maju.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Polresta Cilacap nangkep inisial BR umur 30 tahun marbot masjid nang Kelurahan Tritikulon Kecamatan Cilacap Utara merga diduga nglakoni pencabulan lan kekerasan seksual maring bocah lanang ngisor umur. Sing luwih prihatin, aksi kue wis dilakoni bola-bali nganti 11 taun. Korbane sewetara lan umur korban paling nom 13 taun. WR mbujuk korban nganggo duit 20.000 nganti 50.000 karong wai sarung. Korban uga diancem supaya ora cerita maring wong liya. Pelakune kue nyumpahi korban ning ngisor kitab suci Al-Qur'an. Karo meden-medeni bakal kena tulah nek ngomong maring wong liya. Kasus kie kebuka nalika salah siji biunge korban curiga karo perubahan perilaku anake. Bocah umur 13 tahun kue ora gelem sholat berjamaah nang masjid gara-gara wedi ketemu pelaku. Sewise ditakoni, korban banjur nyeritakna apa sing dialami. Keluarga banjur nglaporna kasus kue maring Polresta Cilacap lagi tanggal 13 Juli 2016. Polisi nangkep WR lagi tanggal 17 Juli 2016. WR siki wis ditahan lan dijerat pasal ya kue kekerasan seksual maring bocah kanti ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun nganti maksimal 15 tahun uga denda nganti 5 miliar.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Sedulur kowe iki informasi pilihan sekang wilayah Cilacap sedawane seminggu kie. Wis diwartakna nang acara Cilacap seminggu kie. Ajak lalen ringok namaning minggu ngarep ya. Matur nuwun iki kula Delia pamit. Matur nuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Jip yak temen, arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit gemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
4: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
4: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
3: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
6: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilap oleh sejarah itu sama sekali.
8: 94.3 Jepang.
2: Serba-serbi Islami.

Keberadaan pesantren-pesantren di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, diyakini tidak lepas dari sosok Syaikhona Muhammad Khalil Bangkalan. Para pendiri pesantren di wilayah-wilayah tersebut patut diduga kuat ada keterkaitan keilmuan dengan Syaikhona Khalil. Sebab tidak sedikit santri dari Syaikhona Khalil yang tersebar di 3 pulau besar di Indonesia tersebut. Dalam buku yang bertajuk Meraih Gelar Pahlawan Guru Pendiri NU Syaikhona Khalil Bangkalan ini, Kiai Muksid juga menyebut sejumlah kiai pendiri pesantren yang merupakan santri dan Syaikhona Khalil. Para pendiri pesantren tersebut diyakini memiliki kemampuan keilmuan karena peran Syaikhona Khalil. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3 Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sayur.
1: Bang, sayurnya apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
2: Kak, nyobrol bang mang ibu lah.
3: Le, ibu-ibu rame temen gue pada belanja. Nyongar gue tahu kia lah.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya mbok anake Rika?
2: Jor lah, mista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anake Rika.
4: Ya Allah Gusti, apa ya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
6: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
2: Tun?
6: Ini.
2: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
7: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
2: Ah, apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
8: Ih, HP yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
2: OMG, sorry Mamski, aku kilaf.
7: Makanya jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

suara yang berkering-kering. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilap oleh sejarah itu sama sekali. 9

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
5: 94.3 Cahaya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Janwara tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Nggone pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya pak. Nyong melu. War tunggu kasur mentul-mentul bu.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
8: 94.3 Berjaya.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
5: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Sembilan 4.3 bercahaya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
3: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
3: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
3: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
3: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
2: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
3: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
0: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: Ayo masyarakat Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali. 94.3

0: adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3 Bercahaya. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Oke, selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Music Cafe sambil menemani malam hari ini di akhir pekan untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026 sampai nanti jam 9 malam. Silakan yang pengen gabung, jangan lupa diseduh tehnya, jangan lupa juga diseduh kopinya, atau mungkin mau minum yang lain juga boleh, mau minum coklat, atau mungkin mau minum matcha, atau mungkin mau ngejus aja, boleh, Radika temenin juga. Sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca untuk menemani malam hari ini, yang mungkin lagi rehat atau mungkin yang masih beraktivitas, silakan yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, atau mungkin mau sekedar curhat-curhat tipis, curhat-curhat colongan, atau mungkin sekedar mencurahkan perasaan yang lagi dirasakan akhir-akhir ini, mungkin lagi capek banget, lu mulai lelah karena full seminggu lomba ya. Atau mungkin lagi ngerasain apapun, atau mungkin lagi happy banget, atau mungkin lagi kangen sama seseorang, boleh banget di-share juga. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Sekali lagi di 0811260543. Atau juga bisa dengerin kita melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Tadi udah buka lagu dari Fizz, yaitu dengan Out One. Kita lanjut lagi dengan lagu selanjutnya dari Miley Cyrus dengan Angels Like You.

kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang. 94.3

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali. 9

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Music Cafe. Oke, menit ke-39 lepas dari jam 19 atau jam 7 malam lebih 39 menit. Di siapa yang sudah bergabung di 0811260543. Ini ada dari siapa nih, gak ada nama ya, dari 308. Mau request lagunya terbaru dari Nona Yang Hong, boleh nanti Radika carikan. Terus juga di belakangnya kembali ada dari Dimas Diadipala, selamat malam Bercahaya FM Music Cafe, mau request lagunya dari Ungu yang Utara Selatan. Terima kasih kembali juga buat yang lain juga barangkali baru gabung sekarang lagi ada di Music Cafe. Silakan yang mau dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, sambil ngeteh cantik, sambil ngopi cantik, sambil rehat untuk menemani aktivitas dan juga kegiatan di akhir pekannya, karena mungkin besok udah harus aktivitas kembali. Dan walaupun lulusannya udah libur lagi karena tanggal merah, waduh, harus bisa menjaga istirahat yang cukup juga, makan makanan yang bergizi juga, dan jangan lupa juga untuk beristirahat atau mengistirahatkan badan dengan maksimal juga. Masih ada waktu sekitar 1 jam 20 menit yang mau gabung, yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, atau mungkin sekedar mencurahkan perasaannya, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Ada nomor home buat kalian.

0: kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3

0: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutup kayak gue lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasur ini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen kayak kana. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
1: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
1: 94.3 Bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Oke, masih di Music Cafe bareng sama Radika sampai nanti jam 9 malam. Masih ada waktu sekitar 1 jam buat warga bercahaya yang pengen gabung sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Dan Radika punya informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani. Ini perkiraan cuaca yang berlaku dari hari ini dari jam 7 malam sampai dengan besok jam 7 pagi. Ini diperkirakan untuk wilayah Cilacap, yaitu cuaca cerah berawan, yaitu dari arah kecepatan angin, dan juga untuk kecepatan angin dari timur laut hingga barat daya ini berkisar antara 3 sampai dengan 20 km per jam.

Untuk suhunya di 19 sampai dengan 30, dan juga untuk kelembaban udara ada di 75 sampai dengan 85%. Buat yang lain juga barangkali mau kasih informasi seputar mungkin kegiatan atau mungkin aktivitas atau mungkin kejadian yang ada di lingkungan kalian, dan pastinya informasi yang valid, bukan informasi yang hoax, bukan informasi yang provokatif juga, boleh banget bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Ayo bangsa Indonesia, transisi yang berseri-seri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilap oleh sejarah itu sama sekali.
6: 94.3

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Oke, terima kasih masih stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap, masih di Music Cafe bareng sama Radhika. Nah, Radhika dan mungkin beberapa warga Bercahaya dan juga pendengar juga mungkin ada yang sama atau mungkin ada yang enggak rela juga kalau malam minggu kemarin atau malam Sabtu kemarin alias Sabtu malam kemarin itu adalah hari terakhir buat kamu yang suka nonton COC alias Clash of Champion, yaitu sebuah perlombaan yang diadakan oleh Ruang Guru, dan kemarin adalah hari terakhir alias final, dan akhirnya sudah ditentukan dan juga ditemukan juaranya dari Clash of Champion. Dan pastinya sedih juga ya, karena tontonan tiap minggu di hari Sabtu dan juga di hari Minggu udah berakhir nih, kita harus nunggu tahun depan lagi untuk bisa mendapatkan tontonan-tontonan tersebut. Ya minimal kita ikutan berpikir ngitung gitu ya, atau mungkin ikutan kayak memorize atau mungkin mengingat. Tapi Radhika paling notice adalah ketika kemarin adalah hari terakhir grand final antara Rex dan juga Nashua yang dimenangkan oleh Rex. Sebenarnya banyak yang bisa kita ambil adalah bahwa ketika fan shop ya, alias fans meeting atau mungkin pertemuan kayak meet and greet gitu waktu final, yaitu setiap champion atau mungkin setiap peserta tuh ada kayak semacam short speech ya, atau mungkin talks buat para penggemar mereka. Dan yang Radhika notice bahwa mereka yang keren-keren banget, yang pinter-pinter banget, yang sekolahnya juga di tempat-tempat yang keren, entah di Indonesia atau mungkin di luar negeri, mereka gak semuanya punya latar belakang yang mungkin sempurna dan juga perfect seperti apa yang mungkin kita bayangkan. Ada juga yang mungkin dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, ada juga dari keluarga yang mungkin dibilang broken home, quote unquote gitu ya, alias mungkin orang tuanya udah berpisah dari kecil dan harus struggle hidup bersama dengan orang tua tunggal. Dan itu menjadi sebuah contoh bahwa apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita, kita berhak untuk bisa menjadi sukses, kita berhak untuk apapun yang kita impikan. Badan Ibu masih ada waktu sekitar 30 menit buat yang pengen gabung, Radhika tungguin. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omah merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
5: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
6: 94.3 Bercahaya.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
5: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
7: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
8: Poin 3.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak gue lah. Aja kayak kie. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gelap kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Gue dandan dapur, Tiana.
2: Gue Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya gue Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
0: Iya, nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
6: Kesel banget Mak. John, aja sikilah, lemes.
5: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Grr, pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
7: Ya, halo, ini siapa?
8: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
7: Udah, Ma.
8: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
7: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
8: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
7: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
8: Itu namanya korupsi, sayang.
7: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
9: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
12: 94.3 Bercahaya.

0: Oke, udah hampir jam 9 malam waktunya Radio pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Music Cafe edisi hari ini. Ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu dan juga di hari Minggu dari jam 7 sampai jam 9. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini Radika kembali menemani di Rock and Relax sekitar mungkin 21.30-an. Pokoknya tetap stay di Bercahaya FM, Radika pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, me, mm.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Asam banget, tambah gede ya.
5: Iya, biasa lah. Kalau Pak RT kan wil anak ke ya.
4: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
6: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi nek kono aku pengen melu ya ayu palon.
5: Ya enak, ya mau buka
4: cincin. Kalau petanyo ya.
5: Nek kalau kau yang pak cukai nek pak polosan ke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek, aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perut nang rokok ke, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
6: sengaja kan lah, kan kesibukan tapi enak pak.
5: Oke, ngerti orang apa? Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane-liane. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun.
7: Dan ini betul temen bro.
5: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai. Kaya nomornya.
7: Dari kesel mau kalau siapa? Wih, lu ngekuk.
8: Aku ada keperluan, mereka minta penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jene?
5: Arep aki kahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya bojone nyong mempesona.
5: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
4: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
6: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu itu saja, Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
7: 94.3 bercahaya.

kita yang berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilang oleh sejarah itu sama sekali. 94.3

0: Relax.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax menanti jam 11 malam. Yang pengen gabung dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat.

0: lemes.
1: Yeah, tak gawekna wedang teh Golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: melayang berseri-seri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3 Jepang. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3 Bercahaya.
2: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
3: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
2: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
3: Coba saya lihat.
2: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
3: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
4: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
3: Makasih.
4: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
2: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
3: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
5: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
8: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
7: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
9: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
8: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kan.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
12: Pak, saya punya rencana menikah.
13: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
12: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
13: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
12: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
13: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
12: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
13: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
12: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
13: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
14: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
15: Rock and relax.
16: Oke, pukul 22 lebih 23 menit, siapa yang sudah bergabung di WhatsApp Percaya FM ini ada dari Pak Sukron, warga lagunya dari Bumerang yang kasih, habis ini ada dikaputarkan. Buat yang lain juga barangkali mau request lagu Rock Indo dan juga Macan untuk menemani malam hari ini, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Aduh, petang kularap banget ku. Arbone, nini rojin jaluk dipijet malah.
6: Kau enak apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
5: Petang kularap banget ku, seneng.
6: Lah kepriwe.
5: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
6: Mulane, rajin minum gulti.
5: Apa kuwe?
6: Eh, teh gulti, go kesehatan awak. Kaya go ketemu kuwe.
5: Oh, kaya kuwe ya.
6: Iya, nye. Dinum, dinum.
5: Iya, oke, siap.
7: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
10: 94.3 Bercahaya.

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang. 94.3

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: way to heaven.
1: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
2: 94.3 Bercahaya. Rock and relax.
3: Oke, sudah hampir jam 11 malam. Terima kasih banyak nih untuk warga Bercahaya yang sudah bergabung. Waktunya Radika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah stay tune. Ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu dan juga di hari Minggu, mulai dari jam 7 malam di Music Cafe, lanjut lagi di Rock and Relax sampai jam 11 malam. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu berpikir positif. Radio pamit undur diri. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki yang berlimpah, diberikan jalan keluar untuk apapun yang sedang dihadapi. Amin. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Datang berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengudara, menyapa, mendampingi para pendengar sekalian dalam aktivitasnya, seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar berada dalam lindungan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar Bercahaya FM yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Para pendengar Bercahaya FM, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran kalau dari sisi bahasa berasal dari kata-kata qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan, yaitu maknanya adalah bacaan. Tetapi ada pula yang menyatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata-kata korona, yang kemudian menjadi satu korinah atau alasan, yaitu hujah-hujah, pertentangan-pertentangan kepada orang-orang musyrik terkandung di dalam Al-Quran. Penolakan anggapan bahwa Gusti Allah adalah lebih dari satu ada di dalam Al-Quran penolakannya, sehingga kemudian menyatakan dirinya Al-Quran tersebut sebagai hudal linnas, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Ketika manusia secara fitrah adalah punya kecenderungan untuk bertuhan, maka kemudian akan dituntun oleh Al-Quran bagaimana tata cara bertuhan. Bertuhan bukan bertuhan kepada banyak Tuhan, tetapi bertuhan dengan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sebagaimana di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia adalah Esa. Kemudian ketika seseorang kepingin menyembah, bagaimana tata cara menyembah, kemudian Al-Quran hadir menunjukkan bahwa ketika kamu hendak melakukan penyembahan, hadapkan wajahmu, yaitu ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkan diri kamu ke arah Masjidil Haram. Sehingga bukan sembarang arah ketika kita hendak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah ke arah Masjidil Haram. Ini adalah termasuk fitri yang berkaitan dengan agama. Kemudian ada fitri lagi yang berkaitan dengan misalnya bagaimana seorang yang sudah dewasa kemudian harus berjodoh dengan lawan jenis. Ini juga diatur tata caranya di dalam Al-Quran. Ketika seseorang itu berhutang, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ketika mereka orang-orang yang beriman saling melakukan hutang piutang, maka kemudian faktubuh, berjanji pada saat sampai suatu saat maka harus ditulis, tulislah oleh kamu hutang tersebut. Ini artinya ada di situ bagaimana termasuk manajemen, yaitu manajemen keuangan, termasuk manajemen administrasi adalah ada dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Hudalinnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Al-Qur'an juga hadir sebagai bayyinat dan al-furqan, sebagai penjelas, sebagai keterangan, dan juga sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika air itu sama-sama benda cair, tetapi ketika yang satu adalah yang memabukkan, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita akan menjauhinya, karena itu adalah bagian dari minuman setan dan minuman yang najis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk kedudukan Al-Qur'an menjadi bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga menjadi umat Islam sudah sangat-sangat gampang, karena dengan cara mengikuti Al-Qur'an saja itu di dalamnya sudah terkandung apa-apa yang dibutuhkan oleh umat Islam tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berpegang teguh dengan Al-Qur'an sehingga kehidupan kita akan lebih tertuntun, bisa sukses di dalam mengarungi hidup di dunia hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur ketemu maning karo kula Delia. Kie neng acara Cilacap seminggu kie. Wis seminggu kie ana maneka warna kabar lan ana kedadian penting sing wis dirangkum nggo sedulur kabeh. Sekang perkembangan pembangunan, pelayanan masyarakat nganti kabar-kabar pilihan liyane nang Cilacap. Kie mangga ringokna nang radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Suasana rame lan meriah nang wilayah Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Waktu ewonan warga pada tumplek-blek nang sedawane dalan pawe kanggo ndeleng kemegahan karnaval seni budaya lan pawe ogogo nggo merengeti HUT Kaping 81 Republik Indonesia agitina Senin tanggal 17 Agustus 2016. Perayaan saben taun sing narik kawigaten warga sekang desa-desa saubenge nganti viral nang media sosial dadi panggonan nggo warga bebas nunjukna kreativitas lan ekspresi seni. Deretan ogo-ogo gedhe pada tampil merenani ati nganggo bentuk sing maneka warna wiwit sekang replika manuk merak, gurita, macan kitir Nusa Kambangan nganti karakter kondang sekang luar negeri kaya Godzilla lan Gollum. Kabeh kostum lan replika raksasa kue dirancang lan digawe kanthi swadaya dening warga lan kelompok perwakilan wilayah. Kepala Desa Kuripan Heni Hernavianto ngaturakan rasa syukur lan apresiasi marang kekompakan lan kreativitas wargane sing wis bisa nyuguhna hiburan sing apik kanggo masyarakat Kesugihan lan saubenge. Rangkaian peringatan kemerdekaan nang desa kie uga rame lan meriah. Acara diawali karo upacara bendera, tarian kolosal siswa SMP Negeri Telu Kesugihan, nganti maneka warna lomba olahraga antar dusun sing sayang watna rasa kebersamaan lan kerukunan warga.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Lapas terbuka kelas loro B Nusa Kambangan nyerahna remisi umum tahun 2016 kanggo memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia agitina Senin tanggal 17 Agustus 2016. Acara dilakoni nang aula lapas lan dihadiri kalapas pejabat pegawai uga warga binaan. Sekang total 45 warga binaan ana 34 wong sing entuk remisi alias pengurangan hukuman ya kue 30 wong nggo remisi umum siji lan 4 wong entuk remisi umum loro. Sekang 4 penerima remisi umum loro, 3 warga binaan langsung bebas merga masa pidanane wis rampung dene siji wong esing lakoni pidana subsidiar. Kepala Lapas Terbuka Nusa Kambangan, Aryo Galih Maduseno, ngarep na anane remisi kue bisa dadi motivasi kanggo warga binaan supaya terus melu pembinaan lan ngowahi uripe dadi lebih apik. Salah siji warga binaan sing langsung bebas, jenenge Priyo, ngaku bersyukur merga siki wis olih kesempatan nggo bali maring tengah masyarakat. Kanggo Priyo lan loro kancane, remisi kue ora mung soal pengurangan masa pidanane, nanging uga dadi kesempatan kanggo miwiti urip anyar lan ninggalna masa lalu. Kanti semangat Freedom Start Today, dheweke kepengin balik maning maring masyarakat kanti nggawa pengalaman, pelajaran lan tekad kanggo urip sing lebih apik.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur, anak kedadean kobongan nang panggonan penyimpanan sementara jaring nelayan dermaga loro mburi kantor Toksindo dalan lingkar selatan Cilacap agitina Selasa esuk tanggal 18 Agustus 2016. Kobongan kawitane keton kira-kirane jam 5 esuk. Geni wis gedhe lan nyamber kapal nelayan sing ana nang perkekono. angin sing cukup banter nggawe warga kuatir kobongan bisa nyebar maring kapal liyane. Petugas keamanan pelabuhan PPSC banjur nglaporna kedadian kuwe maring Damkar Cilacap. Tim pemadam langsung teka lan nglakoni pemadaman, pendinginan lan pengecekan kanggo mesti kena wis ora ana titik geni. Petugas ngentekna kira-kira ana 8000 liter banyu nggo mateni kobongan kuwe. Miturut Damkar, penyebab sementara diperkirakna sekang gesan rokok sing urung sidem alias esi ana bambane. Ora ana korban jiwa atawa korban luka. Ningen ana kira-kira swidak lembar jaring nelayan kobong karo kerugian materi kira-kira 4 juta. Kiye pituture Pak Gatot, Kepala Damkar Cilacap.
2: Akan kami sampaikan tentang kejadian kebakaran yang ada di posisi PPSC ya, PPC Cilacap, pada tanggal 18 Agustus 2026. Waktu melapor pukul 5.15 menit dini hari pada setelah subuh. Pemiliknya adalah Saudara Seno. Saudara Seno adalah 50 tahun, alamat Kios Pasar PPC. Kemudian kami sampaikan saksinya adalah para warga sekitar PPC. Kemudian Pak Seno melihat api sekitar pukul 5 pagi sudah membesar di bagian posisinya di belakang kantor atau pabrik Toksindu. Kemudian jaring yang khawatirkan menyambar kapal nelayan karena memang berdekatan dengan parkir kapal nelayan yang pada waktu itu sangat penuh dengan nelayan yang tidak melaut. Kemudian kami mendapatkan laporan pada pukul 5.15 menit. Kemudian tim langsung meluncur menyiapkan APD ke lokasi tersebut dengan waktu tempuh 3 menit sampai lokasi. Kemudian kita melaksanakan pemadaman dan pendinginan diledakkan dengan overhaul. Pada kesempatan ini, taksiran kerugian kurang lebih 4 juta. Karena itu ada isinya adalah 60 lembar jaring nelayan. Menurut saya juga lebih harganya, karena sekarang harga jaring nelayan itu mahal. Kemudian kita menyelesaikan waktu dalam 20 menit. Yang terlibat adalah teman-teman Pos Damkar Cilacap. Kemudian ada unsur relawan pemadam kebakaran dan teman-teman Basarnas Kantor Cilacap. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman media, dan kami harapkan untuk masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok atau membakar sampah yang tidak terkontrol, yang tidak diawasi dari mulai menyalakan sampai dengan selesai. Kemudian memastikan ketika sudah selesai, kami harapkan juga dipastikan sudah benar-benar padam. Karena beberapa peristiwa waktu yang lalu, pembakaran sampah itu akhirnya jadi merembet ke bangunan rumah atau bangunan gedung atau mungkin dunia usaha.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah wis ngelaksanani bantuan pemasangan PJU 90 titik nang Kabupaten Cilacap tahun 2016. PJU kuwe dipasang nang ruas dalan provinsi salah siji ning liwati Desa Cilongkrang karo Desa Tarisi Kecamatan Wanarja. Peninjauan lapangan dilakoni langsung Kepala Dishub Jawa Tengah Hanif Jatmiko bareng karo jajaran Dishub Kabupaten Cilacap agitina Rebo tanggal 19 Agustus 2016. Pemasangan PJU kie dadi upaya bareng kanggo ningkatna keamanan lan kenyamanan warga sing liwat utamane nang wilayah sing sekang biyen peteng lan rawan. Hanif nerangna PJU kie nggo sistem meterisasi supaya biaya listrik lebih irit. Seliane kue di Sub Jawa Tengah uga nyerahna bantuan sembako nggo warga kurang mampu nang sekitar lokasi. Kepi tuture Hanif Jatmiko.
3: Tahun ini pemerintah provinsi memberikan bantuan di wilayah Cilacap, walaupun jalannya adalah jalan tol. Total ada 90 titik yang akan dilaksanakan di tahun 2020. Dan ini memberikan manfaat yang besar-besarnya bagi masyarakat, karena daerah-daerah yang gelap saja kalau dipasang lampu akan memberikan situasi yang lebih aman, lebih baik, dan bagi warga juga akan lebih mudah. Kalau kita melihat, sebetulnya masih cukup banyak, ya. Tetapi secara bertahap kita akan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, dan pola kita dengan baik provinsi maupun kabupaten sifatnya kolaboratif sekarang. Karena kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri akan sulit. Di Desa Taris ini dapat 30 titik. Ini titiknya sudah disepakati oleh kepala desa dan warga. Maksudnya sudah disepakati juga. Ini sekarang proses pemasangan. Insya Allah nanti bulan September pertengahan sudah bisa nyala. Nah, ini pun pola yang sekarang kita bangun kan pakai meterisasi, ya, sehingga nanti bisa lebih hemat biaya listrik yang dibayar oleh masyarakat. Kegiatan untuk maintenance fisik itu ada di provinsi.
0: Pemerintah Desa Tarisi nyambut apik program KIE. Kepala Desa Tarisi Jasimin ngomong pemasangan 30 titik PJU nang wilayahe wis akeh bantune kanggo keamanan warga. Nanging desa esi ngarepna tambahan PJU secara bertahap nang titik rawan liyane, kaya wilayah perbatasan desa lan tikungan tajem.
4: Jadi warga masyarakat sudah dari sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sebesar-besarnya kepada Gubernur Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang sudah memberikan penerangan jalan ke wilayah desa Tarisi. Tapi masih ada kekurangan, kemudian nanti dianggaran perubahan atau di tahun 2027 Pak Manur atau Pak Manur berkenan memenuhi perangan jalan yang ada di wilayah. Dan kami telah keluarga masyarakat Desa Tarisi selaku penerima manfaat perangan jalan siap untuk menjaga atau bekerja sama masalah lampu yang ada di wilayah Desa Tarisi. Titik rawan di wilayah Tarisi hampir semuanya terpasang. Yang titik rawan terpasang yang di perbatasan wilayah Pantar dan Tarisi.
0: Secara sekabehane, proyek PJU ditarjetna rampung lan bisa operasi penuh nang pertengahan September 2026. Pemerintah provinsi lan kabupaten Cilacap diharapna terus kompak supaya fasilitas umum semakin rata lan aktivitas ekonomi warga nang wilayah pesisir Cilacap bisa tambah maju.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Polresta Cilacap nangkep inisial BR umur 30 tahun marbot masjid nang Kelurahan Tritikulon Kecamatan Cilacap Utara merga diduga nglakoni pencabulan lan kekerasan seksual maring bocah lanang ngisor umur. Sing luwih prihatin, aksi kue wis dilakoni bola-bali nganti 11 tahun. Korbane sewetara lan umur korban paling nom 13 tahun. WR mbujuk korban nganggo duit 20.000 nganti 50.000 karong wei sarung. Korban uga diancem supaya ora cerita maring wong liya. Pelakune kue nyumpahi korban ning ngisor kitab suci Al-Qur'an. Karo meden-medeni bakal kena tulah nek ngomong maring wong liya. Kasus kie kebuka nalika salah siji biunge korban curiga karo perubahan perilaku anake. Bocah umur 13 tahun kue ora gelem sholat berjamaah nang masjid gara-gara wedi ketemu pelaku. Sewise ditakoni, korban banjur nyeritakna apa sing dialami. Keluarga banjur nglaporna kasus kue maring Polresta Cilacap agi tanggal 13 Juli 2026. Polisi nangkep WR agi tanggal 17 Juli 2026. WR siki wis ditahan lan dijerat pasal ya kue kekerasan seksual maring bocah kanti ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun nganti maksimal 15 tahun uga denda nganti 5 miliar.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur, kowe miki informasi pilihan sekang wilayah Cilacap sedawane seminggu kie. Wis diwartakna nang acara Cilacap seminggu kie. Ajak lalen ringok namaning minggu ngarep ya. Matur nuwun iki kula Delia pamit. Matur nuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kieu.

0: ke toko.
1: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
2: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
3: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Gipyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kowen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Woi, cok! Asem banget, tambah gede ya.
8: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, ngambil anaknya ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo malam.
8: Ya enak, ya
7: mau cicit-cicit. Kalau petanyo ya.
8: Nek rokok yang Pak cukai nek Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora diblumna nggo rokok ke. Misal SKT malah nggo SKM kayak bekas rokok si jine, nggo rokok si jine maning. Lah
9: sedaya kan larang ki sing buka tapi enak Pak.
8: Oke, ngerti orang apa? Kalau cukai gue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane-liane apa, tuan rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul teman bro.
8: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kaya nomornya.
10: Jadi ke sini nomor siapa? Wilung ngeku, tulen aja lu.
11: Aku ada keperluan, kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap. Berbabaran rakenang alamun yuk.
1: Nang apa jane?
0: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan rebyek umaeh merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Yuk, Pak, gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
4: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
5: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
6: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
4: Hah? Pinjol ilegal?
2: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
7: Alon-alon, Pak Supir.

0: Aduh, Lara nih.
1: Tahan, Mak.
0: Aw, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Melati Rekord.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Si Endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Asam banget, tambah gede ya.
6: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, kan lebih anak ke
5: Selamat,
7: selamat, selamat. Kanca STM.
5: Kenal
7: lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca kok, jadi kayak ngajak
5: aku bisnis. Tapi nek kono kepengen melu ya ayo malam.
8: Iya enak, ya mau buka cicit.
5: Kalau petanyong ya.
6: Ini rokok kolang pak, cukai nih pak, polosan. Gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Jine, gue rokok si Jine mani.
5: Gak sedaya kan, kesibukan tapi enak pak.
6: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, tadi-tadi apa ton rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
9: Dan ini betul temen bro.
7: Dan itu ramah dunia gue.
6: Nah, sedulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai. Gia nomere.
5: Dari kasih ngomong lo siapa?
6: Wih lo ngeku,
5: mulai lo ngeku, lo ngeku, wih, kok, kok terima kaya lagi ya?
9: Bro, aku ada keperluan, ngurka main di penjara.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.
1: Pada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
3: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan